0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can do these long drives sitting.
3: Come on.
4: Bring them out. Hey.
5: Prodwe FM.
6: Prodwe FM, teman terbaik kamu.
7: Prodwe FM.
8: Pakai hema Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
9: Stay tuned on Prodwe FM.
6: Teman terbaik kamu.

낮은 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이잖아 예호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: bia.co.id. Bia Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 di studio pukul 9:57 waktu Indonesia Timur. Saatnya Lesti pamit teman-teman Pro 2 ya. Nanti kamu akan ditemani oleh rekan saya selanjutnya Martin untuk menemani teman-teman Pro 2 dengan Pro 2 Hitlist. Saatnya Lesti pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, happy Sunday. Bye bye.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: halo, halo.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari pelataran Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Halo, selamat pagi jelang siang untuk kita semua di hari ini. Gimana kabar untuk Anda di 11 Oktober ini? Aman-aman saja ya. Oke, selamat beribadah untuk teman-teman umat Nasrani dimanapun Anda berada, yang sedang menjalankan ibadah minggu pagi hari ini. Ya, kiranya apa yang kita dengarkan ya tentang firman Tuhan di hari ini ya bisa menjadi sesuatu pedoman dalam kehidupan kita semua ya di minggu kerja yang baru nanti yang di hari Senin ya. Dan ya bisa apa ya, saya bisa ada perubahan ya dalam hidup kita ya. Oke, kita lanjut Pro 2 Hitlist spesial buat Anda ya di edisi 11 Oktober 2026.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, kita cukupin dulu ya di Pro 2 Hitlist, dan nantinya kita melangkah ke segmen yang selanjutnya ya di Santai Siang. Jadi buat teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: diri sendiri. Yeah.
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodway FM.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tanpa tak terasa ya, kebersamaan Martin cukup sampai di sini saja dulu. Apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan, entah itu yang disengaja maupun tidaknya, Martin minta maaf yang sebesar-besar pada semua. Edisi siaran 11 Oktober 2026.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Masih di Produa Nabila, teman terbaik kamu. Ditemani sama Suci, teman Produa di sore hari ini. Masih temani kalian semua di segmen Santai Siang di edisi hari Minggu 11 Oktober 2026, teman Produa. Selamat sore aja buat kalian, selamat berhari Minggu, selamat bersantai yang lagi santai di hari ini, teman Produa. Dan juga selamat beraktivitas buat kamu yang kayaknya sore ini lagi sibuk beraktivitas, teman Produa. Suci masih temani kalian semua di segmen Santai Siang dengan musik dan informasi, teman Produa. Sebelum nantinya di jam 4 sore nanti kita akan gabung dulu bareng Produa Jakarta untuk Indonesia Top 20 dan dilanjutkan dengan Internasional Top 20 sampai nanti di jam 6 sore. So stay tune aja bareng Suci di Produa Nabila, teman terbaik kamu.

0: Aduh, hampir aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren, keren abis malah.

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Stop.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kabar terbaru dari penyanyi Yura Yudita ya, di mana Yura ini menggandeng Ijitaf merilis lagu kolaborasi mereka berjudul Mendung di hari Jumat 9 Oktober kemarin, teman Pro 2. Lagu tersebut membawa pesan tentang menerima kesedihan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Dan melalui unggahan Instagram resminya, Yura Yunita ini turut menyampaikan pesan di balik lagu Mendung, di mana dirinya itu mengajak semua pendengar untuk tidak selalu mencari kebahagiaan ketika sedang menghadapi masa sulit. Di kolaborasi ini, teman Pro 2 mempertemukan Yura Yunita dan juga Ijitaf dalam satu karya musik. Dan dua-duanya ini, teman Pro 2, ya memang dikenal sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu yang aktif menghadirkan karya personal mereka, teman Pro 2. Jadi melalui lagu ini, pendengar itu diajak buat menerima perasaan yang muncul saat menghadapi masa sulit. Pesan tersebut membuat tema mendung ini lebih dekat ya dengan pengalaman emosional sehari-hari. Selain itu, penggunaan kata mendung juga, teman Pro 2, menjadi gambaran suasana ketika seseorang sedang berada dalam masa yang tidak mudah. Kolaborasi Yura Yunita dan Ijitaf, teman Pro 2, menambah daftar karya musik yang mempertemukan dua penyanyi perempuan Indonesia. Single Mendung juga menjadi karya bersama yang membawa pesan tentang penerimaan terhadap perasaan. Dan lagu ini, teman Pro 2, sudah bisa kamu dengarkan ya melalui layanan streaming musik digital.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

0: love you.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Info Produ FM.
3: Waktu ini Info Pro 2 di sore hari ini, Teman Pro 2. Informasi pertama, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PBPGRI Dudung Abdul Qadir menilai penilaian siswa tidak cukup berpatokan pada nilai akademik. Menurutnya, Teman Pro 2, guru perlu mempertimbangkan keterampilan non-akademik, karakter, kehadiran, dan perkembangan kompetensi siswa. Ia menjelaskan pembelajaran mendalam menempatkan proses belajar sebagai bagian penting dalam pendidikan. Pendekatan tersebut memberi ruang siswa untuk mengembangkan kemampuan melalui kegiatan belajar yang bermakna. Ia juga mengatakan penilaian juga perlu mendorong siswa lebih aktif selama proses pembelajaran. Maka dari itu, guru perlu membangun suasana belajar yang mendorong siswa meningkatkan kemampuan akademik dan non-akademik. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik untuk operasional program MBG di BGN memasuki tahap penuntutan, yakni penuntutan dengan nilai kerugian negara mencapai 863,8 miliar. Kejaksaan Agung Kejagung RI telah menyerahkan 5 tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk diproses menuju persidangan. Pelimpahan tahap 2 dilakukan tim penyidik Koneksitas pada jam pitmil ke Jagung di Gedung Menara Kartika Adhyaksa Jumat 9 Oktober 2026. Kapus Penkum ke Jagung Anang Supriyatna mengatakan penyerahan tersebut bagian proses hukum dugaan penyimpangan pengadaan kendaraan operasional BGN periode 2025-2026. Dalam pengusutan perkara tersebut, penyidik menemukan persoalan pada pengadaan sebanyak 19.269 unit motor listrik. Belasan ribu motor listrik tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan operasional program MBG. Jumlah tersebut terdiri dari 13.155 unit motor listrik jenis trail dan 6.114 unit motor listrik jenis skuter atau bebek. Dari keseluruhan kendaraan yang diadakan, ribuan unit dilaporkan diserahkan tanpa komponen baterai sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Sekian Info Pro 2 di sore hari ini, dilansir dari rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Masih di Pro 2 Radio, teman terbaik kamu. Dan karena sudah jam 4, teman Pro 2, waktunya kita gabung bareng Pro 2 Jakarta untuk Indonesia Top 20 dan dilanjutkan dengan Internasional Top 20.
4: Gak sedih sih, tapi ya udahlah ya. Kita dengerin ini dia Nuka dengan Jalan Keluar. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band. Mereka boy band kan ya, bukan band. Yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau gak salah manggung sama Syahrini. Siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please.
5: Number 20.

0: merasa bahwa tadinya kayak bisa gak ya aku kalau gak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang gak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget. Sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku. Tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

0: Tapi dengar-dengar informasi terakhir yang aku sempat baca, katanya udah damai ya kedua belah pihak. Tapi ya mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak ya, supaya kita bisa terus dengerin dan lihat penampilan dari Juicy Lucy yang oke banget pastinya. Oke, yang gak kalah oke-nya juga, kayak kebanyakan kata oke deh. Yaudahlah ya, kita dengerin sekarang lagu dari Mahalini dengan Percuma, yang naik dari posisi 20 ke posisi 16 minggu.
1: Number 16.

0: Raisa, senang dengar suaramu lagi. Kalau dengar suaraku seneng gak sih teman Pro 2? Mudah-mudahan belum pada bosen ya. Tapi kalau udah pada bosen, mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau gitu untuk mengobati kebosanan kamu, kita dengerin sekarang lagunya Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati di posisi 14.
1: Number 14.

Posisi 13, itu dia overnight dengan kita lewati berdua yang naik 2 peringkat dari posisi 15 minggu lalu. Jujur ini lagu enak banget, tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, dari kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 12. Sayang banget harus turun dari posisi 8 minggu lalu. Ini dia Sal Priadi.

0: 24/7 maksudnya, di posisi 11 sama Pro 2. Tapi kayaknya emang image Romaria dengan lagu Malu sama Kucing Meong-meong-meongnya itu susah banget hilang ya. Mungkin emang perkara semua musisi yang memulai karir dari masa kanak-kanak tuh gitu. Ketika akhirnya melepaskan image anak-anaknya dan beralih ke lagu-lagu yang lebih dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 10.

0: tapi ya udahlah semampu aku aja ya. Cuma sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 teman Pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini kebetulan banget lagunya gak turun gak naik, tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda.
1: Number 6.

Dasar itu dia Gloria Jessica Adegovinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini lagu juga lagi lumayan banyak banget diputar di mana-mana ya. Padahal udah lumayan lama loh ya lagunya ada di chartnya Top 20. Bahkan sebelum masuk ke chartnya Top 20 juga kayaknya udah sempet viral deh. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 4. Number 4.

Berkali-kali kayaknya nih sampai lupa ya udah berapa kali maaf-maafannya. Gak apa-apa lah ya kan, asal kesalahannya tidak diulang lagi, diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya, baikan lagi, diulang lagi, baikan lagi sampai 2001 kali, cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Teman Pro 2 di posisi runner-up minggu ini. Number 2.

0: dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada NPD Lupain Aku Please, posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa, posisi 18 Sheila on Seven dengan Sederhana. Di posisi 17 Gurun Hujan milik Juicy Lucy, Mahal Ini di posisi 16 dengan Percuma, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 Selina Grace Andi Rianto Sumpah Mati, posisi 13 Overnight Kita Lewati Berdua, posisi 12 Sal Priyadi Foto Kita Blur. Masuk ke posisi 11 ada Romaria 24/7, sementara itu di posisi 10 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika Aku Harus Pergi, Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Raim Laode Dunia Yang Nanti, posisi 7 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 6 Akbar Calai dan Ningse Astaga Bercanda. Di posisi 5, Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua, posisi 4, Naikila Main-Main Gue, posisi 3, Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

artinya buat label yang udah support Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Antinormal, My Music, Pelangi, Sanidera, Imla Ode, Junior Record, Wisnu Santika, Wahana, Orang Pertunjukan, AG, Hits Record, Emotion, Sheila on Seven, dan juga NPD. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaannya, jangan lupa di Pro 2 FM ya, yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita untuk Oza ya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Alan Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia, teman Prodo. Apalagi kalau bukan di International Top 20 nasional, teman Prodo. Di minggu ini nih, udah hari minggu lagi aja, cepet banget ya. Dan seperti biasa, teman Prodo, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini, teman Prodo, di International Top 20 nasional. So, selama 1 jam ke depan gue akan menemani keseruan lu di hari minggu ini. Jangan ganti radio lu, karena this is International Top 20 nasional. Kita harus menyapa dulu teman Prodo. Dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini, kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu ya Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi 3 gokil banget, karena udah menemani Top 20 nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saatnya kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini, teman Prodo. Di peringkat ke-20, our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero.
2: Number 20.

0: peringkat ke-19 minggu ini teman Pro 2 yang merupakan newcomers juga nih masih menjadi pendatang baru di International Top 20 Nasional ada Rose dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini teman Pro 2 yang juga merupakan newcomers ada Ashi dengan Stop the Wedding.
1: Number 18.

peringkat ke-17 lanjut terus di chart Teman Bro 2, memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini Teman Bro 2 memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih, sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel. Number

0: 15 minggu ini tema 2 bertahan selama 15 minggu War Number This is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini tema 2 yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 Nasional This is Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.
1: Number 14.

0: 17 teman perdua memasuki minggu ketiga. This is Cat Sci with Animal. Melaju terus di chart teman perdua di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason.
1: Number 12.

0: 11 minggu ini teman perdua di minggunya ke-15 This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well teman perdua, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya, dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah, sebelum kita ke top 10 teman perdua, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-13 ada Kat Sai dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman berdua di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 10.

0: baru aja kamu dengerin I Know It, I Know You dari Taylor Swift nomor 2. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan gue familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman perdua, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

8 minggu ini teman kedua ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 minggu ini teman kedua bertahan selama 10 minggu, This is Sienna Spiro dengan The Visitors. Number 7.

0: Di peringkat kelima minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil, gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homebreaker.
1: Number 5.

0: Di peringkat keempat minggu ini teman produ yang menduduki minggu ke-15 juga nih ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Our top 3 this week teman produ yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu ada Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 3.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 selanjutnya Suci hadirkan Tarhim dan juga Komandan Azan Maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Masih di Pro 2 Nabi, teman terbaik kamu. Suci mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat teman-teman Pro 2 ya, kaum muslimin yang ada di Kabupaten Nabire. Dan di jam 6 sore ini, teman Pro 2, Suci masih temani kalian semua di segmen Sore Ceria, temani kamu dengan berbagai musik dan tentunya nanti akan update juga informasi buat kalian semua. Sampai nanti Suci temani kamu semua, teman Pro 2, di segmen Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di jam 8 malam.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris, yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.

Masih di Prodo Nabila, teman terbaik kamu, teman Prodo, tentunya masih ditemani sama Suci, teman kamu semua, masih di segmen Sore Ceria, teman Prodo. Buat kamu yang suka banget sama anime, teman Prodo, ada satu anime yang sudah comeback di season ketiganya, teman Prodo, yaitu ada The Apothecary Diaries, teman Prodo, yang seri ketiga ya, akhirnya sudah tayang. Dimana Mau-Mau dan Jinxi kembali menghadapi teka-teki dalam musim ketiga anime The Apothecary Diaries yang sudah tayang, teman Prodo, di Jepang di tanggal 2 Oktober kemarin. Dan kita terbaru membawa keduanya ini menuju persoalan yang menjangkau kehidupan di luar istana. Dan dikutip dari laman The Resmi The Apothecary Diaries, teman Prodo, pada Minggu 11 Oktober 2026, musim ketiga disiarkan setiap Jumat pukul 23 waktu Jepang melalui jaringan Nippon TV. Dan penayangan ini mengisi slot Friday Anime Night ya, dengan jadwal yang bisa berubah-ubah, teman Prodo. Jadi di musim ketiga ini dibagi menjadi dua bagian penayangan yang terpisah, teman Prodo. Dan bagian pertamanya dimulai di bulan Oktober 2026, sedangkan bagian kedua dijadwalkan akan hadir di bulan April tahun depan 2027. Jadi cerita di season ketiga ini, teman Prodo, ya, bergerak dari lingkungan istana menuju kehidupan masyarakat, bahkan meluas hingga negara tetangga. Dan perubahan latar tersebut, teman Prodo,

banyak yang beredar kabar mengenai sosok misterius yang membingungkan masyarakat. Dan karakter misterius bernama Bai Niang-Niang tersebut disuarakan oleh Reina Ueda dengan identitas dan tujuan yang masih terselubung, teman Pro 2 ya. Jadi masih awang-awang banget teman Pro 2 di season ketiga ini, karena memang kan baru tayang ya, jadi masih mencari-cari sebenarnya apa sih yang sedang terjadi. Jadi kayaknya di Indonesia ini juga sudah tayang ya teman Pro 2, karena di Jepangnya ini sudah tayang di tanggal 2 Oktober. Cuma di Indonesia lupa kemarin tanggal berapa tayangnya, tapi ini baru fresh banget teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sudah menantikan season ketiga dari anime ini sudah bisa ditonton.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yo. Produe FM.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
1: Stay tuned on Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
1: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih, punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi, saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh, seperti dahi, lipatan ketiak, maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi, hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sit. Come on, bring them out, hey. Bring them out, yeah. Produe FM.
3: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Teman produser rumah produksi Imaginary telah merilis trailer perdana film musikal Batak Pulang Kampung, teman produser. Nah, di trailer tersebut memperkenalkan perjalanan Daniel, ya, seorang pemuda Batak kelahiran Jakarta yang harus kembali ke tanah leluhurnya, teman produser. Nah, for information aja, teman produser, Daniel ini sebelumnya menjalani kehidupan sebagai vokalis band, teman produser. Tapi sang ayah ini kemudian meminta Daniel, ya, buat mempersiapkan diri menjadi calon anggota legislatif. Tentunya untuk menjalani persiapan tersebut, Daniel ini harus pergi ke Sumatera Utara dan mulai mengenal kembali budaya Batak yang memang selama ini terasa sangat jauh. Di kawasan Danau Toba, teman produser, Daniel ini ditemani sama Uli, sepupunya yang tinggal di sana dan membantu Daniel mengenalkan berbagai sisi kampung halaman. Jadi Uli ini mendampingi Daniel, teman produser, buat memahami budaya setempat. Sementara perjalanan tersebut perlahan membuat Daniel dan Uli ini semakin dekat dan memunculkan perasaan baru. Tentunya kedekatan Daniel dan Uli ini menjadi bagian yang penting sekali dalam perjalanan menemukan kembali hubungan dengan akar budaya, teman produser. Dan cerita tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana kepulangan Daniel ini membawa pengalaman baru yang sebelumnya tidak pernah dirasakan sama si Daniel. Film Pulang Kampung, teman produser, dibintangi sama Axelona Baban sebagai Daniel dan Vanessa Simorangkir sebagai Uli, serta Judika Sihotang dan juga Lea Simanjuntak. Bukan hanya itu, teman produser, tampil pula Rita Matumona, terus juga ada Paulo Simangunsong, Boris Bokir, Indra Jegel, dan Oki Rengga. Pulang Kampung, teman produser, disutradarai oleh Benedio Raja Guguk bersama dengan Christo Immanuel dengan musik garapan Vicky Sianipar untuk menguatkan nuansa Batak di film musikal ini, teman produser. Nah, sementara itu, proses pengambilan gambarnya sendiri berlangsung di Danau Toba, Pulau Samosir, sejumlah lokasi ikonik Sumatera Utara, dan juga Jakarta. Film ini juga menghadirkan sejumlah lagu Batak, teman produser, karena ini kan film musikal, ya, seperti lagu Jamila, terus juga Pulau Samosir, Tortor Honma, serta Tirismo Lebangkuang, teman produser. Tentunya kehadiran musik tersebut menjadi bagian yang penting dalam cerita sekaligus memperkuat suasana budaya Batak sepanjang film. Melalui perjalanan Daniel, teman produser, film tersebut mengangkat pencarian identitas, hubungan ayah dan anak, budaya Batak, serta kisah pendekatan dengan Uli. Pulang Kampung dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia, teman produser, mulai tanggal 26 November 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verify,

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: dengerin Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2 FM.
2: Waktunya Info Pro 2 di malam hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenkraf berkomitmen memperkuat ekosistem penerbitan melalui perlindungan hak cipta dan komersialisasi kekayaan intelektual. Selain itu ditargetkan perluasan akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku industri penerbitan. Dalam keterangannya, Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan karya sastra memiliki potensi ekonomi yang perlu dikembangkan karena menurutnya hilirisasi kekayaan intelektual bisa membantu karya penulis menjangkau pasar lebih luas dan memberikan manfaat ekonomi bagi kreatornya. Ia juga menambahkan subsektor penerbitan merupakan salah satu sumber penciptaan kekayaan intelektual. Karya sastra juga berpotensi dikembangkan menjadi berbagai produk kreatif seperti film, animasi, game, dan produk turunan lainnya. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Hype X Given mengumumkan Sofia akan kembali beraktivitas bersama grup Cat's Eye pada Januari 2027. Pengumuman tersebut disampaikan setelah Sofia menjalani hiatus sejak Agustus untuk memprioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraannya. Selama masa hiatus, Sofia tidak mengikuti sejumlah kegiatan grup, termasuk rangkaian tour Eropa dalam The Wild World Tour. Ia juga dipastikan absen dari tour Amerika Utara dan kegiatan promosi Cat's Eye hingga akhir 2026. Sofia dijadwalkan kembali beraktivitas bersama Cat's Eye pada pekan pertama bulan Januari 2027. Pihak agensi juga menyatakan Sofia memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraannya dengan dukungan serta sumber daya yang disediakan. Sekian Info Pro 2 di malam hari ini dilansir dari rri.co.id.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang enggak ada ekornya.
1: Ih, bukan monyet, Bu, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Humble sekali ya, si Gea.
2: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
3: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman nih.
2: Hai Tika, selamat pagi.
3: Ih, Roman.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: Hit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, film dokumenter berjudul Celukan Bawang karya sutradara Rai Astrawan mengangkat kehidupan masyarakat pesisir di Bali Utara yang berada di tengah pembangunan infrastruktur energi. Film berdurasi 25 menit ini menyoroti kehidupan nelayan, hubungan masyarakat dengan laut, serta dampak sosial dan lingkungan dari pengembangan energi di kawasan tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar kurang mengenakan datang dari Gisli, anggota grup K-pop aespa yang harus meninggalkan panggung saat konser di Seattle, Amerika Serikat pada Jumat 9 Oktober lalu. Karena kondisi kesehatannya yang memburuk, sebelumnya Gisli diketahui mengalami gejala flu dan telah menjalani pemeriksaan serta perawatan medis.
1: Info Pro
0: 2. Info selanjutnya, grup heavy metal asal Amerika, Avenged Sevenfold, sukses menguncang Jakarta International Stadium atau JIS pada Sabtu malam 10 Oktober 2026. Lewat konser Avenged Sevenfold Live in Indonesia, band yang digawangi Matt Shadow dan kawan-kawan ini membawakan sejumlah lagu populer.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

Nomor 2, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Ini bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya. Sudah di ujung

Masih di Indonesia Pro ini, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo itu nggak dilihat sama orang, itu otomatis nggak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save gitu. Save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lo punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lo harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka mengambil satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

102FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat malam semuanya. Setelah Indonesia Pro Indie bareng Gocit bakal nemenin lu 4 jam ke depan sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2 ya, seperti biasa. Dan sebelum masuk di hari Senin, teman Pro 2, buat lu yang mungkin lagi main atau mungkin mau pulang gitu kan ya, teman Pro 2, gue bakal nemenin lu di jaga malam weekend. Dan nanti jam 10 juga nanti bisa request seperti biasa, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Jadi enjoy di jaga malam weekend.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wadullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wadullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagi utangnya.
1: Menuju 500 tahun, kota Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend. Buat kamu yang besok hari Seninnya kerja, teman Pro 2, semangat kerjanya. Dan buat fresh graduate gitu ya, semangat juga, karena upah minimum akan naik jadi 8 juta dan gaji fresh graduate akan naik jadi 10 juta rupiah. Tapi ini bukan di Indonesia, tapi di Malaysia, teman Pro 2. Jadi Perdana Menteri Malaysia mengumumkan kenaikan upah minimum pekerja menjadi 2.000 ringgit atau sekitar 8,7 juta per bulan dari sebelumnya 1.700 ringgit. Dan kebijakan itu diumumkan pada Jumat Oktober ini, teman Pro 2. Jadi masih di minggu ini ya. Aduh, kayaknya sih ini mimpinya orang Indonesia ya. Apalagi fresh graduate-nya, ini gaji lumayan tinggi loh, di sekitar 10,59 juta. Wow, menurut gue ini akan happy ya para fresh graduate di Indonesia kalau misalkan amin bisa dapat gaji segini. Tapi apapun pekerjaan kalian, teman Pro 2, semangat dan hargai pekerjaan kalian, karena di situ kalian mendapatkan rezeki gitu kan ya. Di situ mungkin lo bisa beli kopi atau mungkin di situ lo bisa jajan enak, teman Pro 2.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi dari halayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Pinang Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, terdapat sebuah bangunan yang dahulunya adalah Gereja Tua VOC. Bangunan itu bernama Museum Wayang. Sebelum ada bangunan Museum Wayang, lahan ini digunakan sebagai lahan dua gedung gereja. Gereja tersebut bernama Gereja Salib dan Gereja Belanda Baru atau Kubah. Kedua gereja ini memiliki peranan penting dalam membentuk kelompok Kristen awal di Batavia. Berakhirnya kekuasaan VOC menyebabkan gereja menjadi terlantar. Pada tahun 1808, Dendels memerintahkan untuk melakukan pembongkaran gereja. Pada tahun 1937, reruntuhan gereja tersebut dibeli oleh masyarakat seni dan sains Batavia. Pada tahun 1939, reruntuhan tersebut mengalami pemugaran dengan mengikuti gaya rumah Belanda. Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1939, gedung ini diresmikan sebagai Museum Batavia Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan, museum tersebut berganti nama menjadi Museum Jakarta Lama di bawah Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan museum tersebut menjadi Museum Wayang.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend ya. Sebenarnya gue rasa ya, Jakarta itu perlu banget banyak ruang terbuka hijau. Setuju gak teman Pro 2? Karena tadi tuh gue sebelum berangkat ke kantor gitu ya, sebelum siaran, gue tuh sempat main dulu ke salah satu taman yang gue first time ke situ. Ada di daerah Menteng. Dan menurut gue itu taman ternyata underrated banget cuy. Kayak lumayan luas, terus juga ruang terbuka hijaunya tuh lumayan banyak, dan ada area-area yang bisa lu pakai buat piknik. Wah, itu sih seru banget. Gue tadi juga di sana sempat lihat ada beberapa orang gitu ya, itu lagi pada piknik, lagi pada duduk-duduk di taman, sambil ngobrol-ngobrol gitu ya, sambil adain kayak nyanyi-nyanyi kayak gitu. Seru banget, gue jadi pengen nimbrung gitu. Sehingga gue gak kenal gitu, tiba-tiba nimbrung kan agak lumayan awkward ya. Dan gak cuman areanya yang lumayan luas, tapi di situ dilengkapin sama kayak ada lapangan gitu. Kalau gak salah lumayan banyak, ada 3 lapangan yang masing-masing tuh, 4 deh, 4 lapangan yang masing-masing tuh punya kegiatannya sendiri. Dari yang sebelah kanan itu ada yang lagi main basket, terus sebelah kirinya gitu ada yang lagi main sepatu roda, kirinya lagi ada yang main futsal, sebelahnya lagi ada yang main voli. Wah, menurut gue sih lapangan ini lumayan luas ya, sama lumayan banyak, jadi kayak banyak kegiatan orang di situ yang ngelakuin kegiatan, dan menurut gue lumayan bersih juga, banyak tempat duduknya, mungkin enak buat lu duduk-duduk atau mungkin sambil santai-santai gitu kan ya. Atau mungkin kayak gue tadi me time gitu, itu cocok banget sih buat refreshing gitu kan ya, kayak meratapi nasib kok jomblo gini amat ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng Oce teman Pro 2. Dan masih di jam 8 ya teman Pro 2. Sekarang gue kayaknya pengen kayaknya kita asik deh kalau misalkan bikin segmen kayak gini. Kita bikin segmen cerita sebelum hari Senin. Asik. Jadi buat kamu yang mungkin pengen cerita gitu ya, atau pengen dibacain ceritanya, cerita hari ini, cerita minggu ini, atau mungkin pengen juga kirim voice note gitu, pengen cerita, boleh banget. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Nanti bakal gue bacain, atau mungkin nanti bakal gue puterin kayak gitu ya. Jadi sebelum hari Senin besok, kita terus run bareng gue Wacit di Jaga Malam Weekend teman Pro 2.

Terus 5FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam Weekend bareng Oci teman Pro 2. Dan masih di cerita sebelum hari Senin teman Pro 2. Kayaknya belum ada yang cerita nih ya, besok hari Senin kira-kira gimana dan sebelum Senin gitu apa yang terjadi di hidup kalian teman Pro 2. Agak lumayan mendalam ya. Tapi kita harus tahu dulu sebenarnya sekarang tuh kondisi Indonesia tuh lagi gak baik-baik aja teman Pro 2. Sebenarnya dari kemarin, tapi masih di kondisi yang gak baik-baik aja. Kalimantan masih berduka teman Pro 2, masih banyak lahan dan hutan yang terbakar. Dan salah satu dampaknya ini pengaruh ke salah satu ada postingan yang ngasih tau kalau misalkan ada salah satu bapak-bapak di Kalimantan yang nangis karena api karhutla itu mendekati rumahnya. Dan mereka tuh bersama warga itu berjuang untuk memadamin apinya biar gak masuk ke penghuni penghunian sekitar teman Pro 2. Jadi lumayan sedih sih, lu bayangin aja rumah yang lu tempatin sekarang bareng keluarga gitu ya, itu mau kebakar tanpa bisa ada perlawanan yang ya gimana-gimana karena karhutla lumayan gede ya dan lumayan banyak juga areanya yang kebakar teman Pro 2. Kita doain aja saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan teman Pro 2, semoga kebakarannya cepat selesai, kabut asapnya cepat hilang teman Pro 2, dan semoga bisa kembali normal kembali ya.

Terus 5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk jam 9 malam teman Pro 2. Satu jam sebelum jam request dimulai, masih cerita-cerita bareng sama Oce teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend ya. Dan buat kamu yang mungkin besok hari Seninnya kerja teman Pro 2 dan mau cerita atau mau curhat nih, aduh kok aku lagi bete nih hari ini, karena besok Senin juga lagi makin bete gitu ya. Boleh banget ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Ini apa nih, ada yang request ya? Belum ya, requestnya nanti jam 10 baru bisa diputerin teman Pro 2. Jadi enjoy lagu selanjutnya yang bakal gue puterin, lagu dari Salon 7, Sederhana.

Terus di FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng Oci teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend. Gak kerasa teman Pro 2 udah masuk minggu kedua bulan Oktober. Dan sebentar lagi, sisa 2 bulan lagi 2026. Dan kira-kira udah berapa banyak orang yang kamu temuin teman Pro 2, dan berapa banyak orang yang baik yang kamu temuin di tahun ini teman Pro 2? Kalau gue sih, iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lumayan banyak ya. Dan kalau misalkan kamu ketemu sama orang-orang baik kayak gini teman Pro 2, jangan lupa ucapin terima kasih dan doain mereka yang baik-baik ya teman Pro 2. Kalau misalkan kamu belum ditemuin jodoh di tahun ini, juga semoga berdoa di tahun depan juga bakalan ketemu jodoh yang terbaik juga ya. Atau mungkin tahun ini belum langgeng gitu ya. Atau mungkin kisah cinta kalian ini kandas di tahun ini gitu. Jadi kayaknya lagi single era gitu. Atau mungkin masih tahap-tahap menyembuhkan diri sendiri gitu ya. Itu juga berdoa aja. Semoga tahun depan, tahun 2027, atau mungkin ada sisa 2 bulan lagi, ditepertemukan sama orang yang terbaik.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng Oce, teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend. Dan kemarin 10-10, kira-kira kalian pada check out apa nih? Kalau gue kemarin sih gak check out apa-apa ya. Cuman kayak seru aja kalau misalkan kita masukin barang ke keranjang kuning gitu, atau mungkin ke keranjang pas lagi tanggal kembar. Ada yang sama gak kayak gue? Mungkin agak-agak aneh ya gitu ya. Lu ngapain kayak cuma masukin keranjang tapi gak di check outin? Tapi menurut studi nih teman Pro 2, itu tuh ternyata bisa mengurangi stres loh. Wow, menurut gue sih iya banget, ada banget lagi ke guanya kayak gue cuma window shopping gitu, terus scroll-scroll kira-kira barang mana yang bagus, atau mungkin ada barang yang lucu, terus ada barang yang murah juga gue kadang masukin ke keranjang aja, tapi akhirnya ujung-ujungnya gak gue check outin gitu. Ada yang sama kayak gue gak kira-kira? Cuma tambahin ke keranjang tapi gak check out-check out.

Mom Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng Ocit Mom Pro 2 di Jaga Malam Weekend. Dan sebentar lagi masuk jam 10 malam, artinya ya masuk sesi request. Jadi bisa banget buat teman Pro 2 yang lagi ada di jalan, boleh banget request ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Nanti bakal gue bacain dan gue puterin di jam 10. Jadi jangan sampai ketinggalan.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90.1 MHz. Saya yang bertugas Suci Ramadhani mengucapkan selamat malam sampai jumpa di besok hari. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program A2 Nabireh yang mengudara pada frekuensi 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini hingga malam nanti di edisi siar tanggal 12 Oktober 2026 bertepat di hari Senin di minggu yang ketiga. Bersama saya di sini Martin yang bertugas dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabireh Papua Tengah mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
3: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
4: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
3: Oh, iya.
5: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
3: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
5: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
3: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
5: Nah, makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
3: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
6: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
7: Spada!
8: Selamat pagi, teman Pro 2.
9: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Halo, selamat pagi teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Ya, mari kembali lagi menyapa Anda di pagi hari ini dengan semangat yang luar biasa di awal minggu kerja yang baru, di minggu yang ketiga ya, di bulan Oktober ini. Ya, mudah-mudahan ya di minggu ini ya bisa menjadi minggu yang paling spesial untuk kita semua ya. Sehingga apa yang kita harapkan ya bisa kita mencapai semua itu dengan sempurna. So guys, kita awali segmen kita di Judge Music edisi siaran 12 Oktober 2026.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah, kita cukup dulu di Judge Music. Nanti ya kita melangkah di Sepada selamat pagi teman Pro 2 ya, dan nanti kita masih lanjut temani Anda dengan serta musik pilihan ke ruang pendengaran kita semua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
5: Teman

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, pukul 6 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Ya, buat teman-teman yang sudah kembali melaksanakan aktivitasnya di pagi hari ini, terkhususnya bagi pedagang-pedagang kaki lima yang mungkin saja sudah membuka lapaknya di pasar pagi. Halo, selamat pagi. Gimana kabar Mama dan Bapak Dora? Baik-baik sayang ya. Oke. Mudah-mudahan jualan kita juga di hari ini pada lari semua. Oke, dan jangan lupa tetap semangat selalu ya, walaupun kita bekerja kadang dengan cuaca yang ekstrim ya. Tahu kan cuaca yang ekstrim, cuaca yang panas dan berasap ya. Dan juga kadang ya kita bekerja juga di luar rumah dengan situasi cuaca yang panas dan berdebu ya teman-teman ya. Nah, oleh sebab itu kita harus selalu menggunakan masker ya ketika kita berada di luar rumah ya. Dan juga jangan lupa tetap menjaga kesehatan kalian semua juga dengan yang baiknya ya, agar teman-teman ya tidak mudah jatuh sakit ya. Nah, dan juga ya apa ya, saya kemarin bilang ya mencegah lebih bagus ya daripada sudah terjadi atau mencegah sudah terlambat, seperti itu ya. Nah, oleh sebab itu kita harus selalu ya peduli akan kesehatan kita ya. Nah, karena kalau kita sakit siapa lagi yang mau lanjut kerja kan, seperti itu. Kan gak mungkin ya, gak mungkin anak-anak kita ya yang lanjut pekerjaan orang tuanya ya. Apalagi kalau masih berstatus pelajar ya, waduh gimana ceritanya ya kan. Jadi ya pesan dari saya, tetap memperhatikan kesehatan kalian ya, ya agar kita tetap sehat selalu ya, tetap diberikan kesehatan yang baik. Oke, dan juga jangan lupa buat teman-teman juga ya, yang mungkin saja di pagi hari ini ya sudah mempersiapkan sesuatu ya untuk kembali menjalankan aktivitasnya di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang ingin kita capai di hari ini ya dengan aktivitas kita ya bisa terlaksanakan dengan sempurna, seperti itu ya. Ya kalau walaupun nanti ada yang kurang sempurna ya diterima aja ya, karena itu mungkin bukan rezeki kita di hari ini ya. Jadi masalah ya, yang penting kita hidup selalu bersyukur ya, mensyukuri dengan apa adanya rezeki di hari ini untuk kita semua peroleh bersama-sama. Oke, dan juga mungkin buat teman-teman yang hari ini tidak menyempatkan diri untuk melaksanakan aktivitasnya ya, mungkin lagi terbaring sakit di rumah sakit ya atau di klinik ya, ya sepastinya cepat sembuh aja ya, agar bisa kembali melaksanakan segala kesibukan dalam aktivitas Anda masing-masing ya di bidang kalian ya.

Oke, dan guys, minta maaf ya kalau agak lama ya. Aduh, terlalu lebay juga mau martinya. Oke, mungkin buat teman-teman juga ya, pesan dari saya juga ketika kita berkendara di jalan raya ya, ini sekali lagi Martin ingatkan ya, jangan lupa tetap memperhatikan keselamatan teman-teman. Ya, kalau saya mau bilang sih, saya tidak bosan-bosan untuk kasih ingat kamu semua, toh kasih ingat kamu orang ya, lebih berhati-hati dalam berkendara di jalan raya ya. Kita lihat di Nabire ini, kita ini ada beberapa warga masyarakat ini ya, asal berkendara tanpa tidak memikirkan keselamatan seperti itu ya. Ya, mungkin mereka beranggapan bahwa saya sudah biasa kok melakukan hal seperti ini kok ya, dan ya seringkali saya lakukan ini juga tidak apa-apa kok ya, tidak terjadi apa-apa kok ya kan. Jadi apa ya, saya kalau saya mau bilang ya, stop sudah stop, dan kamu punya pelanggaran-pelanggaran yang seringkali kamu berikan contoh yang kurang baik untuk masyarakat umum ya. Selalu saya ingatkan ya, siapapun kita ya, pengendaraan siapapun kita, mau baik itu mobil maupun motor ya, patuhilah rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya ya. Yang selalu saya katakan bahwa ya, musibah itu tidak datang bilang pace, saya mau datang sonde. Dia datang itu dengan sendirinya ya, dia datang dan pergi tanpa tidak pamit ya, seperti itu ya. Karena kita lihat ya di Nabire ini, kita ini beberapa oknum yang seringkali itu masa bodoh ya, dengan keselamatan dalam berkendaraan di jalan raya ya. Kadang kita ini suka melanggar juga di depan kantor pengadilan negeri ini ya, Jalan Merdeka nih ya, kantor pengadilan negeri, ada yang potong pele lewat apa nih, kantor dinas PU ya. Tapi itu sudah, tong kalau selalu menghimbaukan juga tong capek seperti itu ya. Karena semakin tong menghimbaukan juga, semakin teman-teman tidak peduli dengan keselamatan teman-teman dengan orang lain ya toh. Karena mungkin Anda beranggapan bahwa himbauan ini tidak ada guna, tidak penting ya kan. Kenapa? Kalian itu hidup selalu mencari jalan pintas ya toh, tanpa kita tidak berpikir bahwa kita mau cari jalan yang instan ya, cepat tiba gitu ya. Tapi kita tidak berpikir bahwa dengan cepat tiba itu kita tiba di mana kan begitu. Syukur-syukur kalau tong cepat tiba langsung tiba di kantor, kalau tiba di rumah sakit ya toh. Dan syukur-syukur kalau tong tiba di rumah sakit cuma apa, luka lecet ya, memar-memar biasa. Tapi kalau tiba di rumah sakit lalu langsung almarhumah, ayo, siapa mau salahkan siapa kan seperti itu. Teman-teman, kematian itu menjadi rahasia Tuhan ya, bukan rahasia manusia. Kita sebagai manusia biasa, kita harus bisa mewaspadai hal itu. Kita harus menjaga diri kita dengan sebaik mungkin. Agar apa? Agar hidup kita ini selalu dijauhkan dari hal-hal yang berbahaya, yang nantinya bisa apa, merebut nyawa kan begitu. Tapi kadang kita tuh masa bodoh ya kan, tutup mata, cuek himbauan-himbauan ya kan. Bapak lantas selalu kasih tangan kita dan selalu berikan arahan apa segala macam, kita masa bodoh, kita tutup telinga ya kan. Kita bikin macam kita jauh lebih pintar daripada bapak-bapak polisi ya kan, kita paham tahu aturan ya kan. Nah, jadi ya kadang kita bertindak itu tidak berpikir keselamatan itu ya kan. Nah, nanti kalau sudah dapat tabrak apa segala macam, baru mau sibuk denda ya. Bapak, itu saya jalan begini, saya denda kok. Nah, hidup jangan selalu manfaatkan diri orang lain. Jangan suka manfaatkan diri orang lain ya. Jangan senang di atas penderitaan orang lain. Ketika kita salah, ya akui kesalahan kita ya kan.
Jangan kita mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Kita yang salah, orang lain yang kita tuntut. Iya kan? Saya kasih tahu, syukur-syukur kamu, dong kasih kamu uang denda itu, dong tidak berdoa di gereja. Tidak taruh di perpuluhan. Kalau dong taruh, ya kau makan sudah. Kau makan uang itu kalau berdasarkan kau punya kebenaran, kau selamat. Tapi kalau tidak, kau lihat. Uang itu kau makan selesai hari ini, ke depan kau lihat kau punya hidup. Akan sia-sia saja atau tidak, ya kan? Nah, jadi hati-hati, ya. Nah, kadang kita itu mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain, ya kan? Nah, jadi yang saya bilang, bertaatlah dalam peraturan berlalu lintas. Jangan mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Kalau kita yang salah, kita yang melanggar, kita minta maaf. Bukan balik kita minta denda. Ya, ya. Kita yang salah, orang lain yang benar, kita minta denda orang yang benar. Yang saya bilang, syukur-syukur orang itu tidak sembahyang uang. Kalau orang itu tidak sembahyang uang, Tuhan, saya minta maaf atas saya punya ketelodaran apa segala macam, ya. Nah, ini saya mau kasih uang ini kepada pasien tersebut, ya. Kalau memang dia benar, dia akan baik-baik saja. Tapi kalau dia mau mencari keuntungan di atas penderitaan saya, Tuhan, ya kita lihat. Itu saya bilang, hati-hati. Tidak semua orang memberi sesuatu itu dengan hati yang ikhlas. Ya kan? Tidak semua orang bisa berikan itu dengan hati yang ikhlas. Besok lusa kalau susah sakit-sakit itu sudah rasakan itu. Bertobat, ya. Ya, bertobat saja, ya. Sebelum semuanya terlambat. Apa yang kau makan bukan hasil yang baik, itu akan jadi penyakit untuk kau seumur hidup. Jadi Tuhan bilang, jangan mencari sesuatu di atas penderitaan orang lain. Kau boleh tipu manusia di dunia, tapi itu di atas dia lihat. Di dunia manusia itu berdoa ke atas, selesai kau. Tidak lama, Pak. Kau terlilih dengan beban penyakit yang lumayan-lumayan aneh-aneh. Jadi yang saya bilang, hati-hati ya teman-teman ya, hati-hati, saya kasih tahu ya, jangan kepala angin. Jadi kalau bapak lantas bicara, ibu bapak stop langgar, ibu bapak pakai helm, permisi, ya kan? Pasti setiap pagi itu bapak lantas dong capek bicara banyak, ya toh, sampai mungkin dong pemulut nih so capek ya, mau buat busa-busa begitu toh. Nah, kalau kata istilah orang bilang begitu, mulut babusa ya. Tapi kita masyarakat ya bodoh-bodoh amat ya. Langgar lampu merah lah, tidak pakai helm lah, apa segala macam, lawan arah yang salah dan lain sebagainya. Waduh, ini gimana nih, ya kan? Apalagi di daerah mana nih, Serwini ya. Nah, pasar sore itu ya. Saya ini bingung ya. Kayaknya dong ini meyakini dong pendiri bahwa hidup akan selamat-selamat terus ya. Belum satu kali datangnya pusia. Selamat jadi. Benar ya kan? Jadi hati-hati teman-teman ya. Ini belum kena sial saja. Kalau sehari sialnya ya sudah kan sadar ya. Sadar saja bahwa itu tumpu kesalahan yang fatal toh, yang buat sampai pun sial toh. Makanya. Itu terkait dengan rambu-rambu lalu lintas, ya kan, berdisiplin dalam berkendaraan di jalan raya seperti itu, ya. Saya tidak capek-capek, saya tetap ingatkan kalian. Mau diterima silakan, mau tidak juga tidak apa-apa, ya kan. Ini demi keselamatan kita bersama. Ya, saya membantu bapak-bapak polisi dorong di jalan, ya toh. Toh, siap 86, Bapak. Dan saya selalu himbaukan kita orang-orang ya.

Oh ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau ada yang kurang enak didengar ya, ya saya minta maaf ya. Intinya kita ini semua basudara ya, toh saling baku kasih ingat begitu. Yang salah tong perbaiki, yang benar tetap tong pertahankan, seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman ya, selamat kembali menjalankan aktivitasnya, tetap mewaspadai diri Anda dari hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Nah, jangan lupa tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan kalian semua ya, agar kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. So guys, tetap stay tune, masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Saya Martin bakal kembali selepas yang mulai saat ini dulu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 7 Pat Nabire, Papua Tengah. Ya, waktu terus berputar ya. Pukul 7 lebih 22 menit ya, waktu Indonesia Timur. Selamat pagi aja untuk Anda semua yang baru menemukan frekuensi kami ya. Tetap semangat selalu untuk kalian semua di pagi hari ini.

0: nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Perancis, 103 orang tukang lonceng tersamar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Oke, 90.1 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, sudah ada beberapa tempat lagi ya, dari mancanegara maupun dalam negeri yang sudah menghiasi ruang pendengar kita semua di pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan pagi hari ini teman-teman pada semangat ya. Ya, kalau ada yang kurang semangat, ada apa kegerangan dirimu ya. Begitu sudah. Kalau tuan baru masuk kerja nih, pasti tuan so manas-manas lagi. Aduh, nih, pasti aku jangan tanya ke macam badan suaka. Agak biasa saja. Oh ya, antara libur bye-bye saja tuan ada semangat mo. Semangat untuk menemani teman-teman dong semua, begitu, toh. Ya, selamat pagi ya buat para suster mantri dorang yang ada di rumah sakit maupun yang ada di klinik. Gimana kabar pagi Anda di pagi hari ini? Aman-aman saja? Oke. Ya, dan juga buat para keamanan Kota Nabire ya, TNI Polri. Halo, selamat pagi ya. Semangatnya masih ada atau tidak nih? Ya, kalau saya tahu saya sih sudah ganti piket ya. Sudah ganti orang baru lagi ya. Oke, yang piket dari malam hingga pagi mungkin sudah pulang istirahat ya. Kalau ada yang bilang istirahat apa nih, tunggu ada lanjut kerja kah? Aduh, apa, minta maaf, saya tarah lihat baik-baik jadi. Ya, kalau mungkin ada pekerjaan tambahan, gak apa-apa. Ya, semangat ya. Ya, kita ngelakuin itu kan demi si buah hati ya, asik. Kerja ya demi si dia dan si buah hati andalan. Agak pilih pace kok menyala saya mas nyala. Ya yang so pastinya semangat selalu ya buat abang-abangku yang ada di batalion Kodim ya. Kalau di Kodim ada abang Marcel ya, abang Marcel Gunyanan ya, abang Marcelino ya. Marcelo, selamat pagi abangku. Aduh, lidah nih patah-patah nih. Efek bangun jam 3 tuh. Ya biasa begitu sudah teman-teman ya. Kita kalau yang kerja di dunia entertainment, ya kan entertainment itu mau itu sebagai jurnalis ya, bagian peliputan berita ya maupun penyiar radio atau televisi ya sudah tahulah makan sehari-hari kita kalau bangun itu seperti apa kalau dinas paginya kan. Nah. Jadi kalau lidah agak sedikit kaseleo minta maaf ya. Tuh lihat pagi macam tuh lihat so sore. Beda hal deh kamu orang kalau masuk pagi jam 8 toh. Nah, kalau jam 8 kan masih agak sedikit fresh ya kan. Nah, tidur mungkin masih agak puas ya. Tapi kalau yang non bilang kaget jam subuh itu, Tuhan. Tong lihat jam 5 itu kayak macam bagaimana? Praenak sekali. Karena memang harus bangun sebelum jam 5 kan. Nah, ya paling mentok jam 4 lah ya kan. Nah, tapi kalau kita biasanya takut jangan sampai terlambat, kadang kita bangunnya tuh lebih awal. Sebelum jam 4 atau setengah 4 itu sudah bangun seperti itu ya. Jadi maklum ya Bapak Ibu dong. Apalagi buat Abang Marcel minta maaf karena saya sudah bilang sorry. Gelap jadi tidak kelihatan Bapak. Masih ada Bapak Martin. So besar baru salah lagi. So salah di radio lagi ya. Alamak. Maafkan bete sudah sengaja bu. Oke, next dan juga saya lanjut ya, kita tinggalin buat Abang Marcel dan kawan-kawan di Kodim 1705 ya, dan juga yang ada di batalion kita lari ke Polda Papua Tengah. Halo selamat pagi yang ada di Polres juga, yang ada di Brimob, yang ada di Korem, yang ada di Densipur ya. Selamat pagi semuanya ya. Tetap semangat selalu ya. Tetap mengamankan Kota Nabire kita ya. Tetap menjaga NKRI kita ya dari Sabang sampai Merauke ya. Oke, dan juga mungkin buat teman-teman yang mau bertolak dari Nabire ya. Mau jalan-jalan atau ada yang jalan dinas ke luar Nabire ya, hati-hati aja di jalan ketika Anda menggunakan
maskapai penerbangan ya, hati-hati aja ya, karena kita lihat teman-teman ya, belakangan hari ini kalau kita lihat di media sosial ya, pesawat ini selalu menjadi sorotan ya, maskapai-maskapai ini menjadi sorotan para penumpang-penumpang ya. Ada yang didelaykan dengan tanpa alasan ya, ada yang didelaykan juga ada alasannya seperti itu ya. Sehingga ya kita sebagai warga masyarakat yang awam ya, yang mungkin kurang paham atau kurang mengerti ya tentang namanya dunia navigasi penerbangan seperti apa ya, sehingga itu mungkin perlu juga ya dari pihak maskapai perlu dijelaskan dengan sedetail mungkin ya. Nah, berikan alasannya seperti apa, pemahamannya gimana, kan seperti itu ya. Tapi ya itu sudahlah ya, kita juga harus sama-sama saling pengertian begitu ya. Nah, karena kita lihat juga ya, seringkali kita nonton di berita, bahkan mungkin lihat di media sosial, banyak sekali juga kecelakaan-kecelakaan pesawat ya kan. Baik itu gangguan navigasinya, apa segala macam yang kurang diperhatikan, kan seperti itu. Ada juga yang kecelakaan difaktorkan dengan cuaca, ya. Nah, oleh sebab itu juga ya, kita harus paham dan mengerti, gitu kan. Nah, kadang kita memang betul ya, buru-buru kan. Nah, kita dikejar deadline, ya kan, dikejar dengan pekerjaan, ya. Tapi kita juga harus dilihat sisi baiknya gitu. Sisi baiknya itu demi keselamatan kita bersama kan begitu. Jangan kita memaksakan diri kita untuk terbang tapi toh nyawa kita terancam di udara, kan sama saja bohong ya kan. Memang betul itu menjadi tanggung jawab maskapai. Tapi setidaknya juga maskapai kalau udah berikan penjelasan yang sedetail mungkin, ya kita juga harus paham dan mengerti gitu. Kalau semakin dipaksa untuk terbang apa segala macam, jangan sampai ketika kita mengudara dan sebagainya bakal mengalami namanya turbulensi ya kan, gangguan pada sistem pesawat. Nah, itu yang bahaya seperti itu ya. Nah, baik itu difaktorkan dengan cuaca di udara maupun asap dan lain sebagainya, kita tidak tahu seperti itu ya. Nah, jadi ya apa ya, saya kalau kita menggunakan pesawat terbang ya harap sabar-sabar aja lah ya, harap-harap sabar dan juga harap punya pengertian gitu. Harus ada kerjasama yang baik antara penumpang dan juga maskapai seperti itu. Ya karena Martin juga sempat di maskapai ya, BUMN ya. Jadi kalau saya mau bilang itu sudah makan hari-hari kita kalau di penerbangan kan. Makan hari-hari di kita ya. Saya itu sampai itu hari sampai saya diancam ya. Mau dilapor ke pimpinan, mau dipecat ya. Saya bilang sama penumpang saya ya. Saya bilang sama mereka, sekarang Bapak pilih siapa? Ya. Bapak mau pilih nyawa selamat atau tidak selamat? Itu aja. Mau pilih yang mana? Kan gitu, ya. Ya, mungkin menurut kita ya baik-baik saja kan seperti itu. Tapi mana mungkin kita tiba di udara apakah cuaca itu baik-baik saja atau tidak? Karena kita lihat di bawah gini ya, di rumah lihat kayak atas langit kan bersih, ya kan? Cerah baik-baik saja. Tapi tahukah Anda bahwa awan ini ada berbagai macam lapisan. Nah, yang seringkali yang ditakuti oleh seluruh maskapai, ya kan? Nah, itu ada namanya awan yang bisa mematikan sistem, ya. Yang bisa mengganggu sistem, ya kan? Nah, jadi apa ya? Saya kalau saya mau bilang, ya kita juga harus sama-sama bisa paham dan mengerti kan begitu ya. Jadi saya pernah juga mengalami hal seperti itu ya. Dan saya bilang ya mungkin Bapak maunya cepat tiba ya kan. Siapa sih manusia yang tidak mau cepat tiba? Semua pasti mau ya kan. Tapi cepat tiba ini dalam keadaan bagaimanapun ya kan. Baik itu baik-baik saja atau dalam kondisi yang sudah kurang baik kan begitu ya. Jadi kadang ya apa sih itu sudah makan sehari-hari lah ya. Nah, jadi saya tuh sampai ya dimaki pun juga sudah pernah ya kan. Sampai saya bilang ya kalau Bapak tidak terima apa segala macam
Ya, silakan Bapak mengadu ke pimpinan kita. Ya, tapi intinya di sini kita bicara untuk semua nyawa, bukan nyawa Bapak sendiri yang kita perhatikan, tapi seluruh nyawa yang kita perhatikan. Ya kan? Kalau semakin kita memaksa pesawat ini terbang dan lain sebagainya, ya silakan siapa yang mau tanggung jawab nyawa yang ada di dalam pesawat ini, ya kan? Anda mau tiba cepat, ya kan? Tiba cepat ini dalam keadaan bagaimanapun, ya kan? Pasti Anda mau seperti itu, tapi kita di sini perhatikan keselamatan. Nah, jadi ya Bapak itu diam gitu kan. Tapi kan begini begini begini. Kenapa tidak ada penjelasan dari pimpinan kamu begini begini? Memang betul Pak, ya. Pimpinan tidak bisa keluar secara langsung untuk menyampaikan ini, ya. Kalau kita ada ya kenapa tidak, ya kan? Yang penting kita sama-sama berkomunikasi dengan yang baik, ya kan? Berikan pemahaman yang baik kepada konsumen gitu. Jadi beliau tanya kompensasinya dari maskapai seperti apa? Ya kita kasih makan, minum, apa segala macam, ya kan? Nah, bahkan ya kita kasih satu orang itu 300.000, biasanya seperti itu, ya. Nah, selama berapa jam delay-nya itu kita tetap diperhatikan itu, ya kan? Nah, jadi kalau ketika sudah ready nih, teknik engineering sudah bilang oke, ke pilot, pilot oke, fix, take off, oke, kita boarding. Ya kan, seperti itu. Tapi kalau selagi tidak ada keputusan dari teknik untuk ke kabin pesawat, ya otomatis pilot tidak bisa berkata apa-apa, ya kan? Nah, karena pilot itu fungsinya itu cuma menerbangkan, ya kan? Kalau gangguan pada sistem dan lain sebagainya, itu tugas dan tanggung jawab FO dan teknik, engineering, seperti itu. Nah, pilot itu cuma rasa, oh iya ini kurang enak, oh ini. Dia tinggal melaporkan ke FO dan engineering. Nah, tinggal mereka yang kerjakan, seperti itu. Ya, jadi tidak apa sih, tidak serta-merta, oh itu tugas tanggung jawab pilot. Tidak, bukan tugas tanggung jawab pilot, melainkan itu tugas tanggung jawab engineering. Ya kan, pilot cuma menyampaikan apa yang menjadi keluhan dalam kabin pesawat. Ya, kurang lebihnya itu teknik engineering yang lengkap itu semua supaya semuanya itu sempurna gitu kan. Nah, jadi itulah ya teman-teman, itu yang saya paham, yang saya pernah mengalami, ya, yang pernah saya terjun juga di dunia itu ya. Nah, jadi kebanyakan tuh ya konsumen-konsumen tuh pengen cepat tiba, ya kan. Nah, sampai pernah juga dia bilang, saya ini Pak, besok saya ada mau pertemuan dengan ini. Ya silakan, ya, ibu mau pertemuannya itu dalam keadaan baik atau yang tidak baik, ya kan. Nah, kita ini semua pengen cepat tiba, tapi kita di sini pikir 1000 nyawa, ya, bukan satu nyawa, nyawa yang ada ini kita pikirkan gitu. Nah, sekarang kalau kita paksa, oke, pesawat terbang, kalau terjadi sesuatu, siapa yang mau tanggung jawab di sini, ya kan? Nah, kalau ada yang mau tanggung jawab ya silahkan buat surat pernyataan, tanda tangan dan terbang. Ya kan? Jadi kalau kejadian pesawat jatuh apa segala macam ya pihak tersebut yang tanggung jawab dengan seluruh penumpang yang ada di dalam pesawat, ya baik itu pilot, pramugari, bahkan penumpang lainnya tanggung jawab. Jadi semua diam, nggak bisa bicara apa-apa, ya kan? Nggak bisa bicara apa-apa. Sekarang kalau kita oke, saya ikut Bapak punya kemauan, silakan Bapak tanda tangan sebuah surat perjanjian, ya kan, kita berangkatkan, oke, berangkat. Tapi kalau terjadi sesuatu turbulensi di udara maupun di mana saja, ya kan, gangguan pada sistem pesawat, ya silakan Bapak tanggung jawab cari solusi gimana untuk selesaikan itu. Jadi nggak semudah itu teman-teman, ya. Orang namanya kerja di dunia navigasi pesawat itu bukan main tutup mata terus terbang, tidak. Tapi orang yang kerja di dunia maskapai, dunia penerbangan, itu butuh tingkat kerisikoan yang besar, teman-teman. Ya, mereka kerja bukan untuk cari duit, tapi mereka cari bagaimana untuk semuanya itu baik-baik saja, ya kan? Tanpa tidak ada gangguan teknis, ya kan? Nah, memang betul tujuan kita kerja itu cari duit untuk keluarga. Tapi di satu sisi, ya, sebagai tanggung jawab yang besar itu ada di keselamatan itu. Nah, jadi itu kadang-kala itu orang berpikir tuh di situ, ya kan? Nah, karena itulah yang pernah saya mengalami, ya, kurang lebih ya saya sudah hampir berapa tahun, ya. Saya pernah mengalami hal seperti itu, ya.
Jadi itu kalau saya mau bilang itu makan hari-hari kita, ya. Makan hari-hari kita. Kalau kita diomelin penumpang itu udah biasa. Apalagi kalau ketika delaynya sampai lama, itu sudah akan terima telinga aja gitu kan. Yang penting kita harus bicara secara baik-baik, kan gitu. Itu yang saya bilang toh, kadang teman-teman lihat, ih jadi pilot enak ya, wih enak ya kerja di maskapai ya, enak. Kau rasa dulu sayang, kau tara rasa tuh jangan kau bilang sayang. Saya cuma bilang tahan hati, tahan telinga. Orang mau maki kau model bagaimana, kau terima sayang, terima. Terserah dong mau pandangan itu baik maupun buruk, kau terima saja sayang. Ya toh. Kalau kau tidak bisa mengendalikan dirimu dan lain sebagainya, minta maaf, itu akan jadi persoalan besar. Karena apa? Saya sudah pengalaman, Pak. Ya, kan? Saya sudah pengalaman itu, saya kasih tahu kalian. Kalau kalian mau terjun di dunia maskapai, belajar dari sekarang untuk melatih diri. Mental, iman, dan apa segala macam itu kamu harus siap dari sekarang. Iya toh, betul kan tidak? Iya. Coba kamu lihat ya, kalau di setiap bandara-bandara ya, ketika terjadi delay dan lain sebagainya, kamu lihat petugasnya tuh cuma diam saja kan, apa segala macam, ya. Walaupun mereka sudah menyampaikan faktor penyebab delay ini ada begini-begini dan lain sebagainya, ya kan. Tapi kadang banyak sekali komplain-komplain dari penumpang untuk mereka, sampai bahkan dimaki pun, dihina pun, tetap mereka sabar, ya kan. Coba kamu lihat. Kenapa mereka tidak bisa balas? Sebenarnya mereka bisa balas, tapi ada tapinya. Itu nantinya bisa mencoreng mereka punya kinerja sendiri, ya kan? Mencoreng nama maskapai. Ya, sehingga itu mereka harus perlu kehati-hatian dalam memberikan informasi yang baik untuk konsumen, gitu. Jangan dengan emosi, mereka dengan hati. Kan gitu. Nah, itu semua tanggung jawab itu besar, berisiko besar, teman-teman, ya kan? Nah, kalau kapal kan ya pasti punya apa? Perahu ya. Pesawat enggak punya, Pak. Jadi kalau jatuh los-los, Pak. Los-los sayang. Tidak ada dong bilang kok ada perahu cadangan di atas, tidak ada. Kalau kau bilang dia punya pelampung, iyo, ketika pesawat jatuh di laut mungkin itu bisa difungsikan. Tapi kalau jatuh di hutan, kau mau pakai apa sayang? Kau cuma berdoa, Bapa kami di surga, terima kami yang ada di dalam pesawat ini. Haleluya, amin. Selesai, pesawat jatuh meledak. Iya kan, betul nggak? Jadi kita jangan salah, apa sih, jangan salah persepsi, ya kan. Tanyakanlah baik-baik, jangan karena emosi, apa segala macam, jangan karena kita dikejar dengan pekerjaan, ya. Terus kita harus beradu mulut dengan kata-kata yang tidak saling menghormati, ya kan, yang tidak saling menghargai, ya. Jangan sampai, teman-teman, jangan sampai ada kata-kata yang melukai sesama manusia, ya kan, betul nggak? Nah, memang betul kita dikejar pekerjaan, tapi setidaknya juga kita harus pikir keselamatan diri orang lain juga, gitu. Nah, karena setiap maskapai itu pasti tidak mau mengambil resikonya, Pak, ya kan? Nah, karena apa, teman-teman?

itu. Nah, jadi ya kalau kita gunakan pesawat terbang ya hati-hati aja ya. Nah, jadi kalau ada delay apa segala macam ya bersabar diri aja ya kan. Silakan kamu selalu berkomunikasi dengan maskapai petugasnya ya kan. Kalau memang petugasnya udah sedetail mungkin memberikan penjelasan ya dipahami dan dimengertikan aja gitu kan. Sambil menunggu pesawat yang mungkin mau digantikan kan gitu ya. Mau digantikan dengan pesawat yang mungkin terjadi delay ya. Enggak apa-apa. Yang penting kita tiba dengan selamat begitu. Tidak mungkin juga pimpinan tidak mengerti kita, ya kan? Karena ini masalah menyangkut nyawa, Pak. Bukan kau saja yang belum pikir, tapi ada berapa puluh orang yang menyenaikan pesawat itu, mereka pikir juga keselamatan mereka seperti apa. Kenapa? Nyawa itu jauh lebih berharga daripada pekerjaan, Pak. Pekerjaan kau hilang, ya kan? Kau tidak duduk di jabatan, tapi kau masih bisa bekerja. Tapi kalau nyawa, ketika nyawamu sudah tidak ada, apa yang kau mau kerja? Tidak ada, Pak, yang kau tidak bisa kerja. Ya, kau kerja tinggal kau menghadap Bapa di surga saja. Jadi itu yang bilang, pekerjaan gampang kau bisa dapat, tapi keselamatan nyawa itu tidak gampang, Bos, ya kan? Jadi kalau satu kali tamat sudah tidak ada episode, Pak. Berakhir sampai di situ saja. Jadi sekarang kamu mau pilih mana? Pekerjaan atau keselamatan? Sama hal yang selalu saya katakan kalau kita berlalu lintas kan seperti itu. Kamu pengen potong pele cepat tiba di tempat kerja kamu. Tapi sekarang begini, siapa tahu menamanya musibah itu datang dan tidaknya. Tidak ada satupun orang yang tahu. Karena hidup ini merupakan rahasia Tuhan. Ya kan? Kita mau seperti apa, bagaimana, kita nggak tahu. Musibah itu bentuknya seperti apa, kita tidak tahu. Seperti itu. Ya kan? Sehingga itu, kita hidup harus berhati-hati. Ya kan? Mewaspadai diri kita. Ya, supaya kita terhindar dari hal-hal yang bisa membahayakan diri kita punya keselamatan jiwa, kan begitu. Nah, jadi sama halnya juga seperti itu, ya. Nah, kalau kita paksa mau apa segala macam, ya nyawa kita terancam, Pak. Terancam di udara, Pak, ya kan? Jadi hati-hati aja, teman-teman, ya. Ini bukan Martin bicara terus mau menyinggung siapapun orang, tidak, ya. Tapi inilah pengalaman Martin yang selama ini Martin dulu sempat kerja di salah satu maskapai, ya. Nah, jadi kalau makan hari-hari dimaki, dihina itu udah biasa, ya. Tapi kita harus tetap bersabar diri, tetap menunduk hati kita untuk orang, ya. Kita merendah bukan berarti kita takut, tidak. Tapi itu cara kita menghormati dan menghargai sesama, ya kan? Bukan kita ini, tidak. Tapi itu cara kita menyelesaikan masalah itu dengan baik, gitu. Oke. Jadi kamu kalau delay jangan marah-marah, ya. Jangan marah-marah. Santainya saja, baik-baik, santai, ya toh. Orang itu tidak pikirkan saja untuk keselamatan, tapi orang yang naik yang banyak itu, dong juga pikir untuk keselamatan, Pak. Itu yang saya bilang, kalau sudah jatuh dan pesawat, so tidak ada hidup, Pak. Tidak ada episode-episode langsung tamat di situ, Pak. Ya kan? Ya, kalau Bandara Nabire kan tidak satu kali 24 jam, ya kan? Beda hal kalau kita di Jawa, ya. Kalau saya kan dulu di Jakarta, ya, satu kali 24 jam. Ya, jadi saya tahu ya tingkat-tingkat kerisikoan kita dalam bekerja itu seperti apa tuh sudah kita paham ya, karena itu makan sehari-hari kita ya. Oke, ya seperti itu ya Bapak Ibu, Bapak Saudara dong semua, jangan marah-marah ya. Jadi kalau macam kan berangkat dari Makassar, dari mana terus ada delay, kami ngerti saja ya. Kami lihat sendiri Nabire ini asap tidak pernah hilang toh. Asap tidak pernah hilang, Pak, ya kan? Jadi kadang ya ada beberapa titik-titik juga kadang asap mulai muncul-muncul toh. Ya sehingga mungkin pesawat-pesawat besar juga ATR-ATR ini juga dorang ragu untuk mau landing, ya kan. Sehingga mereka lebih memutuskan untuk bersabar diri dulu sambil cuaca di Nabire baik baru dorang take off, bukan begitu ya. Jangan kamu samakan dengan maskapai lain, ya toh, pilot lain gitu. Ya mungkin karena mereka punya jam terbang besar, ya kan, sudah pengalaman kan, jam terbangnya full dengan berbagai macam segala cuaca mereka sudah atasi gitu kan. Tapi kalau yang belum jam terbangnya full, ya belum dihadapi dengan berbagai macam rintangan, ya itu mungkin kadang mereka takut.

juga di situ, itu kan. Karena ada pilot yang berani ambil risiko, ada juga pilot yang bisa memikirkan hal yang baik, begitu. Bukan berarti yang mengambil risiko dia tidak berpikir yang baik, tidak. Tapi dia tahu taktiknya, caranya, kan begitu. Karena apa? Sudah makan sehari-hari kan, pilot senior kan. Jadi banyak pengalaman yang dia miliki gitu. Tapi kalau yang baru dan lain sebagainya, ya mau pengalaman banyak di mana, kan gitu. Jadi kadang mereka itu sulit untuk mengambil keputusan gitu. Jadi kita maklumi dan mengerti aja, ya. Maklumi dan mengerti saja gitu ya, karena tidak semua pilot itu sama ya, beda ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Saya tuh teman-teman, saya kadang itu saya mencoba untuk mengundang pilot-pilot ya. Saya mau mencoba untuk mengundang pilot-pilot dengan apa, pengarah udara nih, ATC ya kan. Supaya kita berbincang-bincang terkait dengan namanya segala cuaca dan lain sebagainya ya kan. Supaya orang dulu kalau delay-delay itu tong bisa paham dan mengerti, tong jangan asal marah tanpa tidak memperhatikan keselamatan penerbangan ya toh. Tapi saya tuh berapa kali undang, tapi ya ada beberapa pilot yang memang sulit untuk mereka diundang ya, karena dari mereka punya manajemen sendiri kan, begitu ya. Kalau tidak ya teman-teman bisa paham dan mengerti gitu ya. Karena dulu tuh saya coba dulu tuh di salah satu maskapai yang dulu ya, yang masih rame-rame masuk di Nabire itu, yaitu plat merah ya. Saya mencoba undang tapi yaitu sulit ya. Mereka cuma sebentar aja habis itu sudah balik lagi kan gitu. Jadi ya apa ya, saya nanti dah kita cari waktu yang pas ya, kita belajar tentang namanya penerbangan itu seperti apa, tingkat kerisikonya seperti apa, begitu kan. Nanti deh saya coba-coba kontak-kontak dulu ya dengan manajemennya. Iya. Itu perlu teman-teman ya, itu menjadikan edukasi yang baik untuk orang semua supaya tong juga lebih berhati-hati gitu kan. Start working like

Oke, jadi itu informasi yang baik untuk teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa disikapi dengan yang positif ya. Yang negatif ditinggalkan, yang positif ambil ya. Yang kamu bilang, oh Marty macam begini-begini saja. Aduh, itu lagi. Aduh, saya cinta. Itu kok, kah? Bukan kakek, ini orang lain. Ay, sayang. Ah, pelenai, cipo dulu. Oke, buat teman-teman semua ya, dimanapun kalian berada ya, itu informasi yang sangat singkat dan jelas ya. Kalau ada yang kurang paham, ada yang kurang mengerti ya, silakan tanya pada bidangnya tersendiri ya kan. Kalau yang saya bisa bagi ya, sedikit-sedikit aja yang saya tahu dan saya pahami ya. Kalau sebeluk-beluknya ya silakan tanya dengan ya yang punya ilmu tersebut ya kan. Nah, kalau Martin ilmu apa? Ilmu gaib. Kali. Kuku. Hujan turun. Aduh, dia bilang pace kok kacau sekali. Kacau maksud. Maksud L ya, maksud lu ya. Oke. Okay. So guys, kita break dulu ya, teman-teman ya. Jadi sekali lagi ya, mudah-mudahan apa yang kita agak sedikit jelaskan ya bisa dipahami dan diterima dengan yang baik ya. Intinya di sini tuh tidak ada siapapun orang yang mau baku singgung ya toh. Nah, supaya kamu orang juga tahu begitu ya, bisa bersabar gitulah ya. Karena tidak semua orang itu sama ya. Ada yang bisa mengambil risiko, ada juga yang tidak ya kan. Jadi intinya itu yang baik orang ikut, yang sonde baik ya tolong tinggalkan, seperti itu ya. So buat teman-teman, nanti setelah beberapa teman berikut ini, saya Martin ya bakal kembali lagi menemani Anda semua di pagi hari ini di Selada. Selamat pagi teman Pro 2.